0: nyusi ntuko sion de sekume kiri reggae overdose kwa mbere da inyanya mu ankada kumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: Gatori Meru FM iri ukinyila gukulukira 88.3
2: Meru FM Guataniro